agus sprías timpmpel le ríis Gat innig aragont ar telefíes timpmpel le ríis Egypt a ganis fóseg ligin sias is timpmpel le ríis Mó bhí angus thuhuis is hí a teim timpmpel le ríis Is a ri Is teim timpmpel le ri It's a ri, it's a ri Yeah, it's a ri.